Leka tabi ya rimu mula mubo Ligolo kokeri roke Libarevi bala mulinye ya Yesu Eranyi miranga nangirira Jena kuso okuva kakati Zigenda kubera za chitiwa Okusinge zema bega Emirundi musambu mulinye ya Yesu Kubira mukame ngale samanyi Webale nyo mukama Webale nyo Yesu Webale nyo mukama olomo yo wesanyo Jagala wabeko omuntu abaguko okuseka Tandika okuseka from nowhere Tandika okuseka n'okumwenya Mukama akoledde ebikulu Mukama akoledde ebyekisa Njagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu